motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.

Nomoro hae so fetuwe inzeli yona 086-000-3084. Kimo kan kwayante mutwe mutle rekote ditaba. Kekuto rna ke manya ketikan la hae la tswalo kajenu. Isi maobane hle momamedi. Isi mbege kiri kajenu. Ere kukupe. Hakeske rasinyan to zinke.

0: benar-benar datang ke sekait na Brandon Dudu Afaso 98 sebagai my baby. So mami itu le, ki boleh boleh hingga taling kemana kemana fora belum fontain. Bareng itu singangat. O mulai sa ore, hi lady soski, hi lady, getabo sibaya kemana ka kamozolo. Kita bila holo kai seriaga. Hello, hi, dike lady, le na ke teng hle ke le ka mona ka Frank Foroto, ke khanye ka diso. Ke le bula holo weso. Mina wa hao lady soski, o mona a ha holo hle, le bo go go ha bo yo ho ha, ke thabo ma sitting ka mane ka Bethlehem. Abre meso so e ha ha mala ho e ba le shumele metso e mehlano, pele re kana ho re nyana le shumele motso le mong. Mo se ke le ho fetela mabaleng ri papadi, ke fetela jalo khaitse di a ka tshipule leo, re tsamaya jalo le morena ra morebudi ke mokotlisi ya tsabaisanang leeto le na le kgaitsedi ya ka go fitlhela ena papadi e pakeng tsa Norway le England e fitlha pheletsong.
1: Shield jwale e sebitswa Rexona, se fedisa lephoka sa mantle lefatsheng ka bophara. Rexona e keke ya o phoka.
0: Re tsema mofuta, re bua ka wena. Setlhopha sa gago sa bolo ya maoto seo o ikapetseng sona se na le mabitso a magolo ka go fetisisa papading. Empa phitlhelelo ya gago ya bolo e qala e be qetelele ka gore wena o hweletsa TV. O na le mahlale a go manolola papadi go isa qetelelong. Empa

0: ae ka mmadi mabe abtim nna nka se kgone go thusa o sebelepele ke ona sa lwana a mposa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse omphe o fitlheletsi lena ga ore tse ditaba tsa katle empa ke a o tsisa go letsatsi le le ke ke la dikeg o tlela le bopa feleletseng modie gore ga ke na molato
0: a max nna elelelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsi
1: jang
0: nna nko latlhelwa ke mosebetsi wa kaka la gago
1: empa tshwarelotlhe a se mekemisetso wa ka gore ke jalo o be le mamelelonya fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi lena le di ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonang o tla bona le ona gore mosadi ga a bonete
0: jale he nna ke reng go ausirekeng hampo sa rona baneng nna ga ke se article e go gatiswe
1: bona he bolelele gore nna ke na molato wane o emetse fela gore ntle le bopaki bo ke fatsang gore ga ke na molato sadi o leshano modie ke kopalangola taba tsa gatlhe mosadi leshano
0: dmax o sa bue nnete mona
1: gapuoseke
0: o mpontshitse bopaki ba o mopatetse he nna ntho e ne ke tontse o e bua ga ke olwe

0: atšhe ka mmadima bepty max nna nka se kgone go thusa o sebele o sempole keng o ne sa lwana jala ampo sa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sen nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tseba gore ke itse omphe o fitlhelela 'tsatsi lena ga gore ke lotlise ditaba tsa katle empa ke a o tshepisa go letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletsentle modie gore nna ga ke na molato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nka se tlholetlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonalang o tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete
0: jale he nna ke be ke reng go ausempolokeng gampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele e gore e gatisiwe
1: bona he mo bolelele gore nna ga ke na molato wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato mosadi o leshano modie ke kopa le seke langola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: aptimax motho a sa bue nnete mona ke wena a puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse he nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopa tle wa tseba o sempoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo o buale ka sila jale sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo mpolaya modie ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: aptimax nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sa le morago ga ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela aptimax ke kopa o tsamaye e tle ke a o kopa
1: kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modie
0: helang
1: ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka a ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona
0: modieenagana
1: gantle nagana please
0: aptimax nne bantshokela jale ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nnane o di etsa ke ne ke le seyo he
1: modie ke bua nnete a kompolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: selas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe lengwe e ne le matleng a ga gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modieore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke bua nnete ga ke ra go batlo boa madimo a tsogong o sa le monnyane modie ore o kwa phela ka sekgobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le sms ene e qetang kena gona jalee e qeta go tlatsa taba eo
1: o batla goreng jwa le modie o batla goreng e buatlhe bua o ntse oreng
0: athikele ena e se tloile matsong a ka ga re bua tena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: modie e re wa bapala tle mpolele fela gore wa swaswa tle
0: ke swaswa jwang ka ntho jalo
1: helang
0: aptimax
1: ga ke tsebe modie wena mpolelele gobane o ka ntlwelela gore ke itlatlariletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore atikele eno o se o e rometse
0: ashe aptimax o se o tseba ya yona jalo tena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kao fela e tla betse ba rona o
1: etsego
0: kenyeletsa le yena abtisilas
1: ke ke ke a letshaba lona batho ba media